0: yang blok.
1: Yang
0: mah bakarin ciang gung ciang boy gung mang mandung tebang nak tentang kenak kuman tentak leum. Padam bung ke padet mantan ya kendiat wan mantan ciet terwai wan mopat mantan cara gum leng hamik cara beng ya hamik.